parlok ka program kisur jingroi aingo kawan chapi nak akashwani fm jongpi phle songma tan nyego jingroi jong e pastor wan lambor khar hujan bat ka kanhun ka jingroi bila ai kerteng habang adem banduai teng ni peteng pat igne program ka jong e sedaka wei ka jingroi khasi ka jingroi kejong ilam tisha kebila ai kerteng tuan hajan keding pernah.

ibalong marweng na umjatang kublay shibo ni pi ibalong marweng bat na marupi ay yang iya kalat banjit yang kajing ruay mo tengah terai kapa kami sungutunat lang baro njuk ngarung sungutunat dengan pentem da kajing ruay juin ba heading sandren tatiang por pala lek mo kublay shibo ni pi ru balong yang request kajong pi good morning dear RJ Krau pentem da kajing ruay modern walk dong aku aban ong menu bapai kini i oh i glotil da kurba na jaroj ti glotil da kini ke jingruai modern walk ke belong ba sutnat mo tang bangi ngem don pi glotil da kini ka jingruai tem ni le glotil da ke por nang piang pilaban pha da ke pat ka jingruai mo ngan sa puli ya kata le si ya kata ke jingruai ba pi pan ngani oban pentem na ke benta jong pi bat ki ba pi ku aban ya nap ku ble sibon ya pi glotil da ya ke jing simenta ba ke jing persang ke jong pi Hai RJ pentem jing ruai katu kubong chaiwan katu yanga manga isani bha na lumrit ti isani bha ngatrai pikwa e jing ruai

0: Deli? Kuş kumunu tutuyor.
1: Kuştum bu.
0: Kuş oh kuş tu mani ke tu jurang ke ba hit ba. Te tong nya pun rai ke ni mentau si ti lai thai thai udit narayan bat alkai yagnik ki. Ka tu ka tan hai ru udit narayan alkai yagnik ba pli angot. Kinya rai BM. Ya tre thai mo. Parai ar teli. To vi ko ada dikit am tau chuno.
1: Hai.
0: Hot. Ibarat
1: when
0: ke in tanah
1: untuk
0: seluruh
1: ya
0: bahasa tentang
1: tahu ya Iwan dari. Tapi
0: bye.

ti perlok ni nya chaprang no yaranik program bandu spartin ho ang layo ban pediang ya ki jubab na ki perlok ki jongi ki don ki perlok jongi ki belayo ya ki jubab ko bede tambah nompat ong aya ke jubab bat ngan nompat ong hiru mano kita ki perlok dengan pulis waya kini ki message yang kini ki perlok nang ba kin la pat ban persang biang mo ban pha ya ki jubab ko bede ti kini ke wake message ko ngom ni ha ke jing sang thu na ka liang jonga Si kong si kamut si kentin kuai manga ibashida. Dikubli si buon bashida ya ka jubab ke jong pi. Tambah ke ni ke jubab ke jong pi bashida ka 4 day. Di sepersang biang mo bashida. Di nang ta kini ki prolog yang kum ni kata TRJ ke day. Kat sanjur. Dikubli si buon prolog ya ke jubab ke jong pi. Ni prolog im simpa ya ka. Kerteng ke jong i ti prolog da pipa biang ya ke jubab ke jong pi sngobha pa langbat ke kerteng mo kampen so tanat ing ngir pengin puli ke jubab ke jong pi rengkat bagi kerteng ti nang ta ke ni ke wepat ke jubab hello RJ ke janmit ke besuk ke bakmen ya pi hang tu manga ikong i ke jubab jonga ti kedai arjur ta ku blish pun kong i ya ke jubab ke jong pi ndai ke jubab ke jong pi ru kampat day te sepersang biang mo kong iit kenang papenlak ban yo ya ke jubab ke badai te kenang ta ke ni kui pat ke mesej kong kong ni ke janmit besok berkemen ni pi kong kong ilvi mengain anak lesta ling do ke jubab jonga ke day nriu pau sla shi shi kong shi ta lesta ke ni ke jubab ke jong pi kubli si buon ya ke jubab ke jong pi lesta nri ke jubab ke jong pi kampat day te sepersang biang mo lesta kenang papinyo ya ke jubab ke badai tenang ta ini wepat iprolog yang hello RJ manga iba deng mo te ka jubab jonga ke day shijur ta kubli shibun ba deng ya ke jubab ke jong pi nre ke jubab ke jong pi hak ni ka kentiru kampat day te prolog sengap pa ya ke jingkeli ke bangabu hak ni ka kelas janmit minta ke sengi ki kasih haba ki kenyo tempo haba ki ong shi kong shi kamut kat nujur utempo haba ki khasi ki kenye utempo shi kong shi kamut kat nujur utempo de pa ik jibab ki jong pi prolog show new number can dai sa prasan iwe not r lai iwe de prolog kat pengenang up lang ya ka jibab na pi baro ki prolog nong sngap tinginya sngap lang ki jiru ajai ba Anthony Kong Wang ka bila ai kerteng tang ke jing start kene ke dei ka akashwani fm jong pi how she spot live 0.3 megahertz pi dan ringkat bat ngai rjlv ha ka program ban rius pa ka ketin.

Di perlok lanang yok susu ia kijubab napi ki perlok nong sengap. Kubli shibu ni aga jing shimenta aga jong pi. Di ngan puli no ikini kijubab mo jang ki perlok kijongi. Kini go ongkub ni. Mes lak slem ngam juan syuk sya skul lak bandrung mes. Ta. Imat ki ong prajur ni kan rujur pi tarai lada om day ti wat penyeng ben mo mes ta. Kubli shibun prolog ini prolog ruim shim ai ya ka kerteng kejong i ti kubli shibun na bentan ni kejubap kejong pi prolog kejubap kejong pi kam pat day. Ti nang tang ka ni kubai pat ka jubap na i duduk kar kerang yong kum ni kamut shibiak tarai ti kubli shibun duduk ya kejubap kejong pi ni kejubap kejong pi ruk kam pat day. Ti nang tang la yok i kejubap na i kong i namal ki i ong shi kong shi kamut mar shi teng la ni san pou te li ku ble shi buon kong i ya ke jubab ke jong pi nrei ke jubab ke jong pi ruk kam pat de te nang ta ngila yo sekeni wei pat ka jubab jo i kong pasida i ong kom ni ngan persang biang mo saujur ki pathi ki khot si kong si tak kubli si bun basida ya kajing persang biang kajong pi hak ni kaken tiru kajubab kajong pi kampat day tu persang biang mo basida tenang ta i nana lestar lawan pai biang yang sa sian ngan persang kong kong elvi si jur saubit manga nana lestar tak kubli si bun nana lestar ya kajubab kajong pi nrei kajubab kajong pi kampat day i kong dus di susngi lapai ke jubab ke jong i yang kum ni hello hello RJLV baik ke jubab jong a kalak bandai saujur ku boleh si bun kong di susngi ke jubab ke jong pin dari ke jubab ke jong pi hak ni ke kenti kampat day o ingla don ru i prolog i belayo ya ke jubab ke bedai dengan empat ong menu ita dengan sapen benar kam sibet ya ke jubab ke bedai bangan seong

menu mo menu kita kinong job ki belayo ya ke jubab ke bedai kam kloy ne de to nang ta kan ikwe pat ke jubab na i badeng yong kom ni RJ Sashisin ngan ong ke dei prajur to ku belisi buan badeng ke jing persang biang ke jong pin de ka jubab ke jong pi ha ke ni ka kentiru kam pat de de singap ha prolog ke jing kli ke bangabu ha ni ke kelas janmit mentang sing ke long kom ni ki kasi ki ke ki ken kum nu ya utem haba ki ken haba ya utem po haba ki ong shi kong shi kamut kat nu jur utem po kat nu jur utem po ki kasi ki ken ma la de ki ong shi kong shi kamut kat nu jur utem po ki kasi ki ken the pa ki jubap ki jong paper lock show ni number can dai sao prasan iwe not r lie iwe iwe the pro lock kat bengina up lang ya ki jubap ki jong pi tinginya ngap no ega jing rwa jang iba ar warok pri ka bila ai kerteng yeng saki ki mau bena kene gede ka Akashwani FM jong pi how she spot live on 3 MHz prolong nong sengap pidan rengkat bat nga i RJLV haka program bandriu spa kaktin.

ti prolog impteng ya kanika program bandu spark tin ho ingla yo iki jubab na ki prolog ki jangi ki bla yo ru ya ki jubab ka bede ti kumbang ong menne ngan nempat ai ya ka jubab ka bede pat ngan nempat ong hiru manu kita ki nong jump ngan puli swaya kini ki jubab mo jangki prolog ki jangi kini ki jubab kulong kum ni sachisien mo pratap bat kalong laipu arjur mangai duduk ta kubli sibun duduk ya kencing persang biang kejong pi hak ni ka kenti ru kampat de duduk ta sepersang biang mo di nang ta sapa e ke jumpa ke jong pi shark station ke jongi di nang ta ikong it namal kiru ilah persang biang i ong kum ni sa si sin mes ngatarai de absan jur kubli sibun de kubli sibun kong it ya kencing persang biang ke jong pi kejubab kejong pi ane kekenti ruk kampat day pidang haban persyang biang kenang bapin yuk pat ya kejubab ke badai mo kong iya tinang ta ngilai yuk ini kejubab na ini prolog yang kum ni ya kubli mis RJLV kejan mit sengi ba'ar besuk bakemen ni pi badia barok kinong sengap ngati ngan ong day arjur pi lada om day ngan persyang biang mo kubli sibun M. Seliang kubli sibun M. Seliang hoat kejubab kejong pi bapipak ane kekenti kampat day kenapan persyang biang kenang piniok ya kejubab ke bedai tinggal nang apat kemilin timo ya kejubab nepi tenang ta i basida ilawan pai biang i ong ngan ong biang mo kadai sijur piku beri sibuan basida ya kejing persyang biang kejong pi haka ni kaken tiru kampat day te persyang yai persyang biang mo basida hadu pindai yok pat ya kejubab ke bedai dah tenang ta ngilai yok ya kani kejubab ikong iet i ong kumni sasisian RJ ngan persyang biang kejubab kejonga kedai sanjur tak kubli sibun kong iet ya kejing persang biang kejong pi tin reh akan ka kenti ke pementar kong iet kejubab kejong pi kampat dei ta sepersang biang mo ban kenang bapin yo ban pa ya kejubab ke bedai di prolog ke jingkli ke bangabu ha kan ka kelas janmit mentar ke sengi ke longkum ni ki kasi ki ken yo tempo shi kong shi kamut katnu jur utempo haba ki kasi ki ken yu tempo shi kong shi kamut katnu jur utempo the pai ki jubab ki jong pi prolog shau new number kendai sao prasan iwe not ar lai iwe the prolog kat banginang up lang ya ka jubab na pi barok ki prolog nong sengap tinginya sengap lang no ya ka jingruai jong ikong ali shopping group kabila ai kerteng por jinglong kena kini gede ke Akashwani FM jong pi how she spotlight point dream makers prolog nong sengap pidan ringkat bat ngai RJLV haka program bandu spa kaktin.

Dr. Prolong and Pulina Woodward ya kini ki jubah jong pi barok ki Prolong nong ngam kini ki jubah ko ong kum ni. Good evening RJ LV nge shi pershang mo tarai tang shi kentin tempo shi ong biet na iban rihun mar penyang na mau siat knam ku boleh sibun iban rihun mar penyang na kebentan ni ki jubah ko jong pi nge ki jubah ko jong pi hak ni ka kenti kampat day tenang ta iba sidai lawan pai biang yang kumni last ngan ong biang mo messenger la ni arpojur dam day so ong no mapita ku boleh sipun basida ya kejing yai persang ke jong pi ban yo ya ke jubah ku bede te basida han ka kenti ke pementaru ke jubah ku jong pi kampat day tenang ta ini perlu yang hai RJ la ade arpojur mangai Aisyah ku boleh sipun Aisyah ya ke jubah ku jong pi ndai ke jubah ku jong pi kampat day tenang ta i kongpi i ongkum ni tarai ulong si biak bat si teng biak tu ku boleh si buan kongpi ya kejubap ke jong pi kejubap ke jong pi kampat day tenang ta ini i lit namairang yang ngan jubap sa si sin mo RJ day sau pojur tu ku boleh si buan lit ya kejing persyang biang ke jong pi hoa ini ka kenti ke pementaru kampat day tenang ta i badeng yang RJ sasya sien mo last ke ni kejubab ke jonga ke day nriu jur tu kubli sibun badeng ya kejubab ke jong pi hoat hak ni ke kentiru kam pat day tenang ta kini kubai pat kejubab na i kong iet i ong kong RJ last menta ngan jubab kejubab kejubab jonga ha ke ni ke kenti ke day khat sanjur ta ku boleh sibun kong iet ya ke jing persang biang ke jong pi tin rei ke jubah ke jong pi ro hak ni ke kenti kampat dei tenang ta i Aisyah lawan pai biang yang laijur ta ku boleh sibun Aisyah ya ke jing persang ke jong pi rei hak ni ke kenti ke komentar Aisyah ke jubah ke jong pi kampat dei tenang ta i kong iet lawan pai biang yang RJ ngan ong biang mo sa jisin ke jubab ke jonga ke day saujur ta ku boleh sibun kong iet ya ke jing yai persang ke jong pi hoa ini ke kenti ke pementaru ke empat day tenang ta ku boleh LV manga tinga ong si kong si kemut kat san CM dekar tasor ta ku CM dekar tasor di kubli sibun nak kebentar kan ni kejubab ke jong pi prolog kan ni kejubab ke jong pi kampat day tenang ta ngilayo ya kan ni kejubab na i Dafi nong rum i ong utempo udon saujur di kubli sibun Dafi ya kejubab ke jong pi ni kejubab ke jong pi ruk ha kan ni kekenti kampat day tenang ta kejubab na ini i prolog i i ong kum ni hello RJ kejubab jong ati ke day khat prajur ta ku boleh sibun prolog ya ke jubab ke jong pi hoat ke jubab ke jong pi ha kan ni ka kenti ru ha kan ni ka kenti kampat day tenang ta i ini we pat i prolog yang ku ni hello RJ manga i ba deng sa si sian mo ke jubab jonga ke day arpusan jur ta ku boleh sibun ba deng ya ke jing persang ke jong pi ban ya ban pa i ke jubab ke ba day ni ha ni ka kenti ke mentaru kejubah ke jong pi kampat day tini wei pat i prolog yang kom ni hello RJ kejan mi kebesuk ke bakmen ni pi manga i tiu kejubah jonga ke day arjur te kubli sibun tiu ya kejubah ke jong pi ndai kejubah ke jong pi kampat day tenang ta kani ke wei pat ke message ke bakhadu ke

akan pulih hak neka kelas jan mit mentang si kalong. Hello RJ ke jan mit ke besuk ke bakmen ya pi hang tu. Manga i durit ke jubab ke jonga ke dei kat arjur te kuble shibun durit ya ke jubab ke jong pi hoi ke jubab ke jong pi hak neka kenti kampat dei. Te perlok ke puak ke studio ke jongin kam syasyu ke puak ke ayat san pu kendai menit san kendai Kelaya nriu lala san pukendai minit. Di san lala san pukendai minit. So bahamab yang ha. Di ngan ong yaka jingkeli ka pengabuk ha ni ka kelas jan mit mentah kesini. Ki kasih ki ken ya utempau si kong si kamut kat nu jur utempau. Di ka jubab jong ke ni ka jingkeli ha ke ni ka kelas jan mit mentah kesini ka dey si pau jur lani arpausla si poujur lani arpausla ki khasi haba ki kenyu tempo si kongsi kamut si poujur lani arpausla ti ngit labun ki dong job hakani ka kelas jan mit mentang sengi ngan puli ya ki keteng jong ki dong job iba marwen ikong doli na bhoirambong ikong mukhim ikong disusngi idaphi na latkro I Kerlin Nomens na Nomensong I Kong Iit na Malki I Badu Bad Inini Suchang. Te congratulations ya kini ki nong job ki prolog nong sengap ki jongi. Te na kabenta ki tupat ki bamlak ban yok ya ka jubab ka badai. Kubile shibuan prolog ya ka jingi shimenta ka jongpi ka jingi shimenta shitham ka jongpi. Ka jingi shimenta ka jongpi ringkat bat ngah hakani ka program. Ka penlong ya kani ka program ka bajab. Te sashi siin ya barok lang ki prolog nong sengap. Ki basengap bat ki besim benta lang. Kubile kubile shihajar ngok. Tingin penkut no artat ya kani ka program bandriu spa ka ketin da ka jingruai jong iba yarap sebun marben yang kabila ai kerteng da ken mau kani ka dei ka akash wani fm jong pi how she spot lai point riu megahertz bat prolog nong sngap sach pang por pinya so bat ka akash wani shilong na ka benta ka kubor ha ka ketin garuh.